0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
0: Oke, teman Pro2, welcome back masih di Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas buat semuanya. Jangan lupa sarapan, ini udah waktunya. Kalau bangun pagi tuh perut udah keroncongan, teman Pro2. Dan kita kembali di lagu pilihan kamu. Di sini sudah ada dua lagu dan juga sudah ada yang bergabung, teman Pro2. Say hi, di sini ada Mariam dan juga ada Yeni Lindawati. Halo, selamat pagi. Requestnya udah hadir nih, lagunya pengen diputerin. Katanya, kak aku pengen denger lagu by Fromis yang judulnya Like You Better. Akan hadir ya sama Pro2 setelah ini. Dan bonus lagu yang asik-asik kali ya. Walaupun mungkin ya di tengah cuaca yang udah bisa dibilang parah banget teman Pro2, tapi gak apa-apa, senyumin dulu aja. Moga-moga kita bisa kembali semangat, kita bisa kembali pulih teman Pro2, juga pastinya keadaan bisa kembali baik-baik aja.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang teman terbaik kamu pukul 8.10 waktu Indonesia Barat di tanggal 27 Agustus 2026. Kita tinggal 4 hari lagi menuju bulan September teman Pro 2. Memang kalau kita bahas indeks ekonomi, wah udah kering banget tuh ya teman Pro 2. Gimana kabar dompet kamu? Apakah baik-baik aja atau tiba-tiba ada pengeluaran yang tak terduga? Kalau Monica kemarin sempat teman Pro 2 tiba-tiba servis motor, tapi it's okay. Moga-moga aja rezeki kita semua dilancarkan, dilipat gandakan ya teman Pro 2. Amin ya robbal alamin pokoknya. Anyway, seperti biasa di pukul 8 kita akan bergabung di hari ini dalam sejarah. Dan kali ini teman Pro 2 tepat di tanggal 27 Agustus kita punya peringatan yang ini juga menarik untuk dibahas, yaitu adalah peringatan hari ulang tahun Jalan Senastri. Jujur aku baru pertama kali dengar teman Pro 2, Jalan Senastri ini kira-kira apa gitu ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya sih, Jalan Senastri ini kira-kira apakah berkaitan dengan jalan-jalan atau enggak nih teman Pro 2? Nah teman Pro 2, ternyata hari ini adalah hari Jalan Senastri yang diperingati tanggal 27 Agustus dan 8 dekade perjalanan organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut atau TNI AL ya. Jadi namanya ibu-ibu dari Jalan Senastri. Kalau misalnya ibu-ibu ASN kan ibu DWP nih teman Pro 2, Dharma Wanita Persatuan. Jadi wajar banget kalau aku jarang dengar karena memang di sini kan cukup jauh ya teman Pro 2 jangkauannya sama TNI dari Angkatan Laut. So, Jalan Senastri ini tidak hanya dikenal sebagai organisasi perdampingan prajurit TNI AL, dalam perkembangannya, organisasi ini juga menjalankan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan keluarga, dan kepedulian terhadap masyarakat. Peringatan HUT ke-80 tahun ini juga mengusung semangat Jalan Senastri bersatu, berkarya, berdaya, juga berdampak aktif dalam kepedulian sosial bersama keluarga.

Keluarga TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Maju. Semangat tersebut juga tercermin di Tema Pro 2 dalam berbagai kegiatan yang digelar oleh jajaran Jalasenastri, tepatnya di sejumlah daerah menjelang puncak kegiatannya. Nanti kita bakal bahas gimana sih Tema Pro 2 untuk sejarahnya, dan juga ini udah 8 dekade, udah lama banget nih. Jadi kita nanti bakal bahas-bahas lebih lengkapnya. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

Oke, Tama Produe kembali di Produe RRI Sintang dan kita masih di Hits in the Morning hari ini dalam sejarah tanggal 27 Agustus 2026. Ada hari dari ulang tahunnya organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut Teman Produe yang bernama Jalasenastri. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini memang udah berlangsung dari tahun 45 ya Teman Produe. Dan memang gak lepas dari perjalanan organisasi perempuan di lingkungan Angkatan Laut setelah Indonesia merdeka. Cikal bakal organisasi ini pada 27 Agustus 1946, lewatnya di Tegal, Jawa Tengah. Pada masa awal, organisasi tersebut juga dikenal dengan nama Persatuan Istri Angkatan Laut atau PIAL. Dan para istri prajurit ketika itu tidak hanya menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga turut memberikan dukungan moral dan material kepada para suami yang juga menjalankan tugas mempertahankan kemerdekaan. Seiring berkembangnya organisasi dan juga perubahan struktur Angkatan Laut Indonesia, wadah tersebut juga kemudian kembali berkembang menjadi Jalasenastri. Nama Jalasenastri berawal dari unsur bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan laut dan prajurit dan juga perempuan atau istri. Organisasi ini juga kemudian kembali menjadi wadah bagi para istri prajurit TNI AL dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi dan juga pengabdian.

Cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Oke, Tomah Pradua kembali di Hits in the Morning atau di hari ini dalam sejarah. Tepatnya kita lagi ngebahas ya soal hari ulang tahun dari istrinya TNI Angkatan Laut. Nah, kira-kira Tomah Pradua, apakah ada yang juga punya hari spesial di hari ini tanggal 27? Kalau kemarin sih bagus banget tuh tanggal Tomah Pradua, 26826. Nah, pastinya kalau tanggal-tanggal cantik kayak gitu, banyak sekali orang-orang atau mungkin pasangan-pasangan yang memiliki cerita-cerita, kesan-kesan baik begitu ya, atau mungkin memori baik. Karena memang kalau tanggal cantik itu tuh lebih kepada mudah diingat sih. Makanya orang juga suka bikin something gitu ya di tanggal-tanggal cantik. Nah, pastinya Monica juga mau ngucapin selamat ulang tahun mungkin buat teman Prodo yang hari ini juga berulang tahun, atau mungkin juga memiliki hari bahagia lainnya. Pokoknya semangat-semangat dan selamat aja buat kamu. Dan nanti kita bakal bergabung kembali di info-info lainnya di Sepada kali ini. Dan stay tune di Pradua, era di Sintang, teman terbaik kamu.

Malang Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

1949, Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini? Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te...

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Oke, Tama Pro 2 kembali di Asta Cita kita kali ini ya. Tepatnya di hari Kamis kita pasti ngabarin atau mungkin nginfoin kamu soal narkoba. Ini hal yang kayaknya dari SD tuh udah dibahas terus ya Tama Pro 2. Mulai dari hal-hal bagaimana cara menghindarinya, jenis-jenisnya, sampai juga di tahap banyak hal begitu, termasuk juga regulasinya. Nah, pastinya Tama Pro 2 kita banyak banget sih kerjasama yang udah diupayakan, salah satunya juga dari pemerintah yang bekerja sama untuk penanganan korban nafza secara terpadu. Dan Kementerian Sosial bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga Badan Narkotika Nasional atau BNN menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya atau nafza secara terpadu, mulai rehabilitasi hingga pemberdayaan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Tama Pro 2 penyelesaian data tersebut juga melalui data tunggal dari Sosial dan Ekonomi Nasional atau DITESEN menjadi dasar bagi masing-masing kementerian dan juga lembaga untuk melakukan intervensi sesuai tugas dan juga fungsinya masing-masing. Dengan demikian, penanganan korban dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan juga efektif.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 9.41 waktu Indonesia Barat, dan kita masih ngebahas tentang pemberantasan dari narkoba itu sendiri ya, teman Pro 2.

Sebenarnya sih kalau menurut aku tuh memperduwe pemberantasan narkoba di Indonesia itu dilakukan secara tegas ya oleh Badan Narkotika Nasional bersama aparat penegak hukum melalui penindakan jaringan gelap tanpa tanda pandang bulu. Dan strategi utama yang selalu dilakukan adalah menindakan tegas di mana menangkap jaringan narkoba dan juga oknum yang terlibat tanpa memandang seragam atau status. Dan pendekatan preventif atau mengedukasi masyarakat dan keluarga tentang bahaya penyalahguna narkotika sejak dini, penguatan lapas di mana meningkatkan pengawasan ketat di lembaga pemasyarakatan untuk memutus peredaran gelap dari dalam dan juga kolaborasi bersama, melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan juga instansi terkait untuk melawan musuh bersama.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang Tomang Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2. Tema Pro 2 untuk info pertama kali ini langsung saja dikutip dari rri.co.id. Tema Pro 2, ada Taylor Swift juga menyampaikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang Dolly Parton. Dan tentunya dunia musik berduka atas wafatnya ikon musik country Dolly Parton yang meninggal dunia pada usia ke-80 tahun di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat pada 25 Agustus 2026. Bintang pop Taylor Swift pun menyampaikan penghormatan yang sangat emosional atas kepergian sang maestro yang telah menjadi inspirasinya ini. Dan juga tamu Pro 2, Taylor Swift mengutarakan betapa beratnya menerima kenyataan atas wafatnya sosok yang ia anggap sebagai salah satu pilar utama dalam industri musik global.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Beyonce ke mendiang Dolly Parton yang mengatakan keadaan Anda adalah barometernya. Dan melalui pesan yang diunggah situs resmi pribadinya, Beyonce mengungkapkan rasa kagum serta terima kasihnya atas warisan musik yang berpengaruh serta Parton bagi industri hiburan global. Dan disampaikan langsung oleh Beyonce bahwa Dolly adalah barometernya. Dan bintang utara, berani dan brilian, berkat dan juga berbakat dan juga gigih. Kamu mengajarkan begitu banyak pelajaran tentang bagaimana menjadi diri sendiri yang unik.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 untuk info terakhir kali ini ada Rivo siap guncang Jakarta dalam rangkaian Road to DWP 2026 atau Jakarta Warehouse Project. Dan tentunya sebagai bagian dari rangkaian pameran penjelang acara puncak pada Desember mendatang, promotor Ismail Live bersama Bengkel Space memboyong Rivo. Dan DJ dan juga produser Melodic Tenko asal Perancis ini dijadwalkan akan tampil dan gelaran bertajuk Road to DWP di Bengkel Space SCBD Jakarta Selatan pada 2 Oktober mendatang. Penampilan Rivo di Jakarta menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh para pecinta musik. Dan produser autodidak berusia 26 tahun ini juga datang membawa deretan karya bertempo persisi yang juga tengah mendominasi panggung musik global.
0: Info Pro 2.
1: Setelah Pro 2 itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah hadir di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Aku Monica pamit undur diri, bye-bye.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, selamat siang. Jumpa lagi barengan sama Kiki di sini ya, teman Pro 2 di Santai Siang. Edisi hari Kamis ya, sekarang tanggal 27 Agustus 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya di siang hari ini, dan tentunya Kiki temani kamu selama 5 jam ke depan ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Oke, dan sekarang kita tentunya udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, seperti biasa hingga pukul 11 nantinya. Kiki temani kamu dengan lagu-lagu Indonesia ya dari hitlist kita yang bisa banget kalian request tentunya. Barusan Kiki udah puterin nih requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah banyak banget join ya di siang hari ini. Tadi ada Sumpah Mati dari Selena Grace ya, teman Pro 2. Dan sebelumnya juga tadi ada lagu dari hitlist kita juga. Ini lagu yang masih rame banget juga ya diputer di sosmed, di TikTok, di Reels gitu ya. Ada dari Akbar Chalai featuring Nisa tadi dengan Astaga Bercanda. Dan tentunya ya masih ada belasan lagu lainnya yang bisa kalian request nih teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, ada Nakila dengan Mamen Gue, ada Nuka dengan Jalan Keluar, ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, ada Tulus dengan Teh Hijau. Oke, ada Tulus dengan Teh Hijau, ada Ariel Lesmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi, ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali, ada Chance dengan LDR, ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dengan dan Ade Govinda ya teman Pro 2. Kemudian ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Lomba Sihir dengan Lompat Lebih Tinggi, Bernadia dengan Rabun Jauh, ada Sederhana dari Sheila on Seven, ada Keliling dari Farel Hilal, Ikro dari Rhyme Lodi, dan Senang Dengar Suaramu Lagi ya dari Ariel Noah dan juga Raisa. Oke deh, dan di sini ya teman Pro 2, kalian bisa request tentunya langsung aja ke Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya di situ, kalian bisa langsung request aja ya di question box-nya. Dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join juga nih ya. Ada beberapa lainnya yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, Kiki bakal langsung puterin aja lagunya. Dan tentunya sekali lagi Kiki ingatkan buat kalian mau request, masih mau join, bisa banget tentunya ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini, dan tadi Kiki udah hadirkan ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada dari Samuel Cipta tadi dengan Jaga Terasa, dan juga barusan ada dari Nekila dengan Main-Main Gue. Dan di sini udah ada teman-teman Pro 2 lainnya ya yang join dan request lagu dari Fajar Nur ya. Tapi sayangnya lagu Fajar Nur dengan Salah Apa Aku ini belum masuk nih ya ke bank lagu kita. Dan di pukul 10 lewatnya 56 menit waktu Indonesia Barat juga nih sekarang, teman Pro 2, Kiki puterin deh satu lagu terakhir dari hitlist kita ya teman Pro 2, sebelum nanti jam 11 kita bakal masuk tentunya di Pro 2 hitlist internasional. Buat kalian yang mau request lagu-lagu internasional ya, atau lagu-lagu mancanegara dari hitlist kita, boleh banget ya tentunya, masih sama join nanti via Instagram kita, masih di @rri_pro2sintang. Komen aja nanti di Instagram story kita, atau bisa juga via WhatsApp di 0857 5000 4741, atau bisa juga tentunya komen-komen di aplikasi RRI digital kalian. Dan ini dia, putarkan satu lagu terakhir ya dari hitlist Indonesia kita, ada dari Nuka dengan Jalan Keluar.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu. Tadi juga ada yang diriku sama teman Pro 2 ya. Ada dari Taylor Swift tadi dengan I Knew It, I Knew You, udah Kiki putar sebagai pembuka ya di Hitlist Internasional kita di siang hari ini. Kemudian tadi udah ada juga Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, dan barusan ya ini ada dari BTS dengan Swim. Dan tentunya masih ada belasan lagu lainnya ya teman Pro 2 yang masih bisa banget kalian request. Ada lagu dari Gracie Abrams, dari Sienna Spiro juga, Ariana Grande, Harry Styles, Bruno Mars, dan lainnya. Bisa banget kalian cek langsung aja hitlist kita ke Instagram kita nih, terutama di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story kita yang paling terakhir, di situ kalian bisa komen ya. Dan bisa juga kalian kalau mau request lagu kesayangan kalian ya via WhatsApp di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join ya dan nge-request lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Jadi tanpa berlama-lama, Kiki langsung puterin aja lagunya. Buat kalian yang masih mau join, masih bisa banget ya teman Pro 2, masih bakal Kiki hadirkan hingga jelang azan zuhur nantinya ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Oke, teman Pro 2, itu barusan ada Good Reason ya dari Gracie Abrams yang hadir di ruang dengar kamu ya, dari Pro 2 Hitlist mancanegara kita atau Pro 2 Hitlist internasional. Dan juga tadi sebelumnya udah kita putarkan ya lagu requestan dari teman Pro 2, ada dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Oke, dan thank you banget ya buat kalian yang udah setia stay tune dan join juga barengan sama Kiki di siang hari ini. Dan Kiki juga mau informasikan nih teman Pro 2 buat kalian semua, khususnya buat teman-teman Pro 2 ya yang nantinya akan menaikkan ibadah sholat zuhur, azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di siang hari ini akan dikumandangkan nantinya di pukul 11 lewatnya 39 menit waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2, sebentar lagi nih ya kalian punya waktu sekitar 4 menit untuk mempersiapkan diri hingga jelang azan. Dan selain ini juga nantinya bakal Kiki temani kamu dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Santai siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 itu ada Escape dari Afgan ya yang hadir di Ruang Negara Kamu saat ini. Dan kayak gue ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Setelah ini juga teman Pro 2 kita akan ikuti UMKM Connect ya di santai siang kali ini menemani waktu makan siang kamu juga ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
3: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
2: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
4: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
2: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
2: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
2: Jangan peluk ibu, nak. Jangan, kamu

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Teman Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2 sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di santai siang kali ini, teman Pro 2, gimana nih? Di pukul 13, tepatnya lewat 16, 17 menit ya sekarang waktu Indonesia Barat. Udah pada makan siang belum nih? Oke, apapun aktivitas kamu ya teman Pro 2, have fun, tetap semangat juga, apalagi buat yang masih lanjut kerja juga nih ya teman Pro 2. Ya, dan Kiki masih temani kamu juga tentunya di Gaspol ya. Sekarang kita di gagasan seputar olahraga, bakal ngebahas info-info yang datang dari dunia olahraga tentunya. Di siang hari ini Kiki udah punya info yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu nih ya, datang dari dunia olahraga sepak bola. Oke, jadi kalau mengutip dari www.antarange.com ya teman Pro 2, info pertama nih datang dari hasil RUPS E-League atau I-League ya, di mana Amali mundur, Yunus Nusi jadi komisaris utama. Jadi teman Pro 2, wakil ketua umum PSSI Zainuddin Amali ini dikatakan mundur ya dari komisaris utama I-League, dan sebagai gantinya posisi tersebut diisi oleh sekretaris jenderal PSSI Yunus Nusi, seperti diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa I-League 2026 di Jakarta Selatan pada hari Rabu. Di kalau mengutip juga ya dari perkataan Direktur Utama I-League Ferry Paulus saat memaparkan hasil RUPS tahunan dan luar biasa ya kepada awak media, beliau mengatakan atas speech yang disampaikan oleh Profesor Amali ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama. Kalau menurut dari Ferry Paulus tadi ya teman Pro 2, penunjukan Yunus sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang mengharuskan posisi komisaris utama diisi secara ex officio oleh jajaran pimpinan PSSI, baik eksekutif kemiri, ketua umum, wakil ketua umum 1 maupun 2, dan atau sekretaris jenderal. Sementara itu juga teman Pro 2, Glenn Sugita ya sebagai perwakilan klub juara Super League Persib Bandung ini tetap menduduki jabatan sebagai komisaris. Adapun posisi komisaris independen tetap dipercayakan juga kepada Muhammad Lutfi. Direktur bisnis dipercayakan kepada Sadikin Aksa, Teddy Cahyono sebagai direktur finansial dan administrasi. Sementara Asep Saputra teman Pro 2 ini tetap memegang posisi sebagai direktur kompetisi. Dan tentunya ya perubahan pengurus ini untuk memperkuat internal di PT Liga sendiri, termasuk pengawasan, memperkuat pengawasan di komisaris. Selain itu juga teman Pro 2, dikatakan dalam kesempatan yang sama ya, diputuskan juga seremoni pembukaan kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia atau Super League 2026-27 digelar pada 4 September pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan laga antara Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Laga ini menjadi laga kedua kompetisi musim baru 2026-2027 ya, setelah laga antara Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Lebih lanjut, Ferry juga melaporkan kenaikan subsidi untuk klub Super League musim ini dari yang semulanya 19 miliar menjadi 27 miliar rupiah.

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Gaspol Gagasan Seputar Olahraga ya. Masih barengan sama Kiki di sini. Dan kalau tadi kita udah ngebahas info yang datang dari dunia sepak bola Indonesia ya, teman Pro 2. Info berikutnya nih, Kiki masih punya, masih mengutip juga dari laman www.antaranews.com ya. Kali ini datang dari Liga Spanyol. Ada Kylian Mbappe hat-trick. Real Madrid menang 4-1 atas Real Sociedad. Oke, teman Pro 2, jadi ya dikatakan Kylian Mbappe tampil sebagai bintang kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad pada Jornada kedua Liga Spanyol atau La Liga 2026-27. Penyerang asal Prancis itu ya mencetak gol 3 gol ya atau hat-trick untuk membawa Los Blancos menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu pada hari Kamis. Hasil ini juga membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Real Sociedad terpuruk di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin, demikian laman resmi La Liga. Dikatakan juga temannya dikatakan juga ya teman Pro 2, Madrid ini langsung tampil agresif ya sejak pertandingan dimulai dengan mengandalkan trio Mbappe, Vinicius Junior dan juga Jude Bellingham. Sociedad lebih banyak mengandalkan serangan balik dan sesekali mengancam melalui Michael Oyarzabal. Namun Madrid akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-40. Mbappe juga mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan Federico Valverde. Madrid pun unggul 1-0. Keunggulan tersebut hanya bertahan 4 menit aja nih teman Pro 2. Sociedad kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui Lucas Sukic setelah menendang bola dari jarak dekat hasil blok Ibrahima Konate. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Mbappe kembali membawa Madrid unggul pada menit ke-60. Ia menerima sodoran Bellingham di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang mengubah skor menjadi 2-1. Oke teman Pro 2, dan Kiki tentunya masih akan hadirkan info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Dan tadi kita masih membahas seputar Liga Spanyol ya. Ini datang dari Real Madrid yang menang 4-1 atas Real Sociedad. Oke, jadi teman Pro 2, setelah tadi memasuki babak kedua ya, Mbappe kembali membawa Madrid unggul pada menit ke-60. Madrid kemudian semakin menjauh 8 menit berselang nih teman Pro 2. Dan kali ini Vinicius Junior mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Bellingham dari dekat tiang. Kedudukan pun berubah menjadi 3-1. Setelah itu Los Blancos juga masih terus menguasai pertandingan meski melakukan sejumlah pergantian pemain. Jude Bellingham dan Arda Guler ditarik keluar untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Mbappe kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-80. Penyerang berusia 27 tahun itu menerima umpan terobosan Vinicius di dalam kotak penalti sebelum mencungkil bola melewati kiper Alex Remiro. Gol tersebut membuat Madrid unggul 4-1 sekaligus memastikan Mbappe mencetak hat-trick pada laga tersebut. Madrid masih sempat mencetak gol kelima melalui Brahim Diaz nih ya teman Pro 2 pada menit ke-90. Namun gol tersebut kemudian dianulir oleh wasit karena terjadi offside pada proses serangan. Tidak ada tambahan gol lainnya hingga pertandingan berakhir dan Madrid pun mengamankan kemenangan 4-1 atas Sociedad. Oke teman produser, so, itu tadi ya infonya yang udah Kiki bagikan ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Dan kedua info yang datang dari dunia olahraga ini Kiki kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com.

0: Eh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Santai siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Got your flaws and I got mine. You insecure, so am I. You take me just as I am. I might just love you for that.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

teman Pro2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah masuk ke entertainment room ya di santai siang kali ini, teman Pro 2. Nah, tentunya Kiki bakal bagikan info yang datang dari dunia hiburan ya ke ruang dengar kamu. Info di siang hari ini masih mengutip dari laman antaranews.com ya. Ini ada kabar duka datang dari dunia hiburan internasional ya, teman Pro 2, di mana aktor Tim Curry meninggal dalam usia 80 tahun. Oke, teman Pro 2. Jadi aktor Inggris Tim Curry ini meninggal dunia di rumahnya di Toluca Lake, Los Angeles pada hari Rabu, 26 Agustus waktu setempat ya, dalam usia 80 tahun. Dilansir dari The Hollywood Reporter, menurut manajer dan sahabatnya Marcia Hurwitz, sang aktor sempat menderita stroke berat pada 2012 yang mengharuskannya menggunakan kursi roda selama setahun lebih sebelum akhirnya diberitakan secara luas. Kemudian pada Oktober tahun lalu, sang aktor juga sempat mengatakan bahwa ia harus belajar berbicara lagi. Dan mengutip perkataan Curry dalam sebuah wawancara juga ya, teman Pro 2, dirinya mengatakan, "Itu sangat aneh, saya benci tidak bisa berbicara karena saya banyak bicara, saya sering disuruh diam. Saya suka kata-kata, saya suka berkomunikasi." Begitu kalau mengutip dari perkataan Curry ya, teman Pro 2. Tapi meskipun demikian, ia juga tetap melakukan pekerjaan pengisian suara, termasuk dalam serial TV Star Wars The Clone Wars sebagai Kanselir Palpatine dan Darth Sidious, menggantikan Ian Abercrombie yang meninggal di tahun 2012. Aktor ini juga kerap memerankan karakter-karakter eksentrik ya, teman Pro 2, seperti ilmuwan penggoda yang suka berdandan seperti wanita, yaitu Dr. Frankenfurter dalam The Rocky Horror Picture Show, dan juga penjahat keji seperti Pennywise, si badut dalam film It karya Stephen King. Curry juga menjalani karir yang sukses ya dan beragam, juga berupaya untuk melepaskan diri dari peran-peran konyol yang telah melekat padanya. Dan kita masih bakal membahas seputar Tim Curry ya, teman Pro 2, di siang hari ini. Tentunya Kiki bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room ya, masih membahas info yang datang dari aktor Tim Curry ya. Kita membahas sedikit tentang kisah perjalanan karirnya ya. Jadi tadi ya teman Pro 2, seperti yang udah Kiki sampaikan juga, Tim Curry ini sebelumnya pernah berperan sebagai Dr. Frankenfurter dalam The Rocky Horror Picture Show, dan juga jadi Pennywise ya, badut Pennywise dalam film It karya Stephen King. Nah, kemudian ya teman Pro 2, Tim Curry ini juga mulai dikenal luas melalui film Annie di tahun 1982 ya, di mana dia memerankan tokoh antagonis yaitu Rooster Hannigan yang bersekongkol dengan saudara perempuannya, kepala panti asuhan Miss Hannigan yang diperankan oleh Carol Burnett untuk menculik Annie yang kala itu diperankan oleh Eileen Quinn. Curry juga diketahui memerankan seorang pelayan hotel ya, atau memerankan tokoh seorang pelayan hotel yaitu Mr. Hector yang curiga pada Kevin McAllister dalam Home Alone 2 Lost in New York di tahun 1992. Ini mungkin kalian yang suka nonton film Home Alone ya, mungkin juga udah cukup familiar dengan wajah Tim Curry dalam film ini. Kemudian dia juga sempat muncul nih dalam film horror Stream yang tayang di bioskop pada Agustus 2024 lalu, teman Pro 2. Tim Curry ini ya bernama lengkap juga Timothy James Curry, lahir pada 19 April 1946 di Cheshire, Inggris. Ayahnya merupakan seorang pendeta angkatan laut kerajaan ya dari gereja Metodis, dan meninggal ketika Tim berusia 12 tahun. Tim sendiri memulai karir akting profesionalnya dalam produksi Hair di West End pada tahun 1968 ya. Ini gak lama setelah dia lulus dari Universitas Birmingham di Inggris. Selama produksi inilah juga dia bertemu dengan aktor-aktor kayak Richard O'Brien, kemudian penulis The Rocky Horror Picture Show, dan dia juga membantu penulis naskah mengembangkan karakter ilmuwan gila yang awalnya dibayangkan sebagai seorang Jerman yang mengenakan jas laboratorium, teman Pro 2. Dan dengan bantuan Curry, karakter tersebut akhirnya mengenakan korset dan stocking jala ya, serta berbicara seperti ratu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Produa di Entertainment Room ya, di Sadai siang kali ini kita udah berada di penghujung ya, dan tadi kita membahas tentang aktor Tim Curry ya yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Nah, FYI juga ya teman Produa, sebagai penutup, Curry ini juga pernah berkarir sebagai artis rekaman nih. Dia merilis 3 album rock pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, bahkan melakukan tour. Dia masuk juga dalam nominasi Grammy pada tahun 2006 untuk album kata-kata lisan terbaik untuk anak-anak dengan buku audio Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, The Bad Beginning, justru diraih berkat karyanya sebagai pengisi suara bersama Meryl Streep, Jim Carrey, Jude Law, dan juga produser David S. Rapkin. Oke, teman Produa, dan demikian infonya ya terkait Tim Curry yang Kiki kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com. Kiki juga mau sekali informasikan ya buat teman-teman Produa, di pukul 14:51 ya sekarang waktu Indonesia Barat, untuk kalian teman-teman Produa yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya, azan asar nantinya akan dikumandangkan sebentar lagi ya di pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, dan nantinya juga bakal hadir 3 info terkini ya ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 teman Pro 2, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Info Pro 2. 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro
1: 2. Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari seniman avant-garde asal Jepang, Yayoi Kusama, yang dikenal sebagai Ratu Polkadot melalui karya-karyanya. Dengan motif polkadot berulang, meninggal dunia di usia 97 tahun. Menurut laporan dari Kyodo News pada Kamis, yayasan yang didirikan untuk mendukung sang seniman itu mengkonfirmasi pada Kamis 27 Agustus bahwa Yayoi Kusama meninggal dunia akibat kegagalan multi organ di sebuah rumah sakit di Tokyo, Jepang pada 14 Agustus. Lahir di Prefektur Nagano, Jepang, Yayoi Kusama dikenal di seluruh dunia melalui karya-karyanya dengan motif polkadot berulang, patung labu, serta instalasi berbasis cermin yang memukau.
1: Info Pro
0: 2. Info berikutnya datang dari film kartun The Flintstones yang dikabarkan akan dikembangkan menjadi format live action yang diproduseri oleh Ryan Gosling. Menurut laporan dari Hollywood Reporter pada Selasa 25 bulan 6, ya teman Pro 2, Warner Bros tengah mengembangkan film live action The Flintstones dan menggandeng Ryan Gosling dan Jesse Henderson akan menjadi produser melalui perusahaan produksi mereka yaitu Open Invite. Namun proyek live action The Flintstones ini juga masih berada dalam tahap awal pengembangan dan saat ini tengah mencari penulis skenario. Detail plot belum diungkap, namun cerita film itu akan berfokus pada Bam Bam Rubble, putra Barney Rubble, sahabat baik Fred Flintstone.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir datang dari anggota grup K-pop aespa yaitu Winter yang menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya berjudul Speed of Summer. Menurut laporan dari Korea Herald, lagu Speed of Summer bergenre alternatif punk rock ini menggambarkan momen kebebasan. Winter aespa juga membawakan lagu Speed of Summer ini dengan suara jernih dan tinggi dan nandai perluasan spektrum musiknya sebagai penyanyi solo. Selama ini Winter lebih banyak menunjukkan karakter vokal yang lembut dan hangat melalui sejumlah soundtrack serta kolaborasi. Lagu Speed of Summer ini merupakan proyek musiman yang dirilis melalui kanal media digital Dingo pada hari Kamis.
1: Info Pro 2.
0: Dan demikian 3 info terkini yang hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan sekali lagi ketiga info tadi Kiki kutip dari laman antaranews.com. Kiki sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 karena setelah ini di sore ceria selama 5 jam ke depan akan ada rekan aku Tias yang temani kamu. Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Dan tetap stay tune teman Pro 2 bareng sama kita di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan, kamu

97.7 FM teman terbaik kamu ya, Taman Pro 2 barengan sama Tias lagi nih di sore ceria di pukul 15.31 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tias akan temani kamu di sore ceria hari ini ya, Taman Pro 2 edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. So Taman Pro 2, gimana kabarnya nih di cuaca Sintang yang cukup cerah tapi masih berkabut juga ya, berkabut asap di sebagian besar wilayah Sintang ini ya. Buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada nih ya, jangan lupa minum vitamin, gunakan masker ketika berpergian keluar rumah, dan untuk yang lagi di jalan hati-hati di jalan ya teman Pro 2, jaga keselamatan juga selama berkendara. So teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini udah masuk di segmennya Betang, berita tentang Sintang, dan infonya ini datang dari Lurah Kedabang yang minta warga jaga kebersihan pantai Sungai Melawi. Oke teman Pro 2, memang ya hamparan pasir di tepian Sungai Melawi, Kelurahan Kampung Ladang, Kabupaten Sintang ini sekarang udah mulai jadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat setelah debit sungai menyusut ya akibat kemarau panjang nih. Namun meningkatnya aktivitas warga juga memunculkan persoalan sampah di kawasan tersebut ternyata nih teman Pro 2. Dan Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, mengimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas di kawasan sungai, dan ia juga menilai sampah plastik hingga botol minuman keras dapat membahayakan lingkungan dan warga RT 6 yang masih menggunakan akses sungai untuk mandi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke teman Pro 2, kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang di sore ceria hari ini. Dan masih ngobrolin soal Lurah Kedabang yang minta warga untuk jaga kebersihan pantai Sungai Melawi nih. Florentina Sagi selaku sekretaris Lurah Kampung Ladang ya, berharap para pelaku usaha di sekitar tempat tersebut bisa menyediakan tempat sampah serta pihak berwenang menyediakan akses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan terdekat seperti kawasan Stadion Baning atau Alai nih. Dan menurutnya pengelolaan sampah yang baik ini diperlukan agar kawasan pasir Sungai Melawi tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi komunitas Akar Rasa bersama sejumlah komunitas dan masyarakat yang menggelar aksi clean up day untuk membersihkan kawasan pasir Sungai Melawi. Dan Florentina juga berharap di sini kegiatan serupa dapat mendorong lebih banyak anak muda di Kabupaten Sintang bisa terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan nih Taman Pro 2. Di sini pun ia juga mengajak ya masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Melawi, dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Itu tadi ya teman Pro 2 infonya di berita tentang Sintang sore ceria hari ini tentang Lurah Kedabang yang minta warga jaga kebersihan pantai Sungai Melawi. Dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id.

memang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Kita memprodua ya, Tias masih temani kamu di sore ceria hari ini. Dan tentunya nanti masih akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja teman-teman, Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke, kita mampu dua, kita masih di sore ceria hari ini ya. Dan kita mau ngobrolin soal drama Korea nih. Mungkin ya di antara kamu ada yang lagi bertanya-tanya, apa sih drakor terbaru nih nantinya yang bakal tayang di September 2026 ini. So, ya teman Pro 2, mungkin nanti ya ketika mulai memasuki September 2026, di antara kamu nih sebagai pencinta drakor ya, pasti akan kembali mulai disuguhkan ya sama sejumlah judul baru dengan cerita dan genre yang berbeda nih. Ada beberapa deretan drama yang menghadirkan kisah persaingan kekuasaan, kehidupan pekerja, hubungan asmara hingga permainan yang cukup berbahaya nih. Dan 4 drama Korea tersebut ya dijadwalkan tayang sepanjang September melalui berbagai platform nih, mulai dari Disney Plus hingga Netflix nih teman Pro 2. Dan melansir dari berbagai sumber juga ada 4 drama Korea yang layak banget nih buat kamu tonton dan kamu tunggu juga ya. Yang pertama nih ada Made in Korea 2. Nah, ini dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 9 September 2026 melalui Disney Plus dengan total 6 episode nih teman Pro 2. Nah, drama ini ya masih berpusat pada Bae Ki-tae atau diperankan oleh Hyun Bin dan Jang Gyeon-woong yang diperankan oleh Jung Woo-sung dari musim sebelumnya. Dan cerita musim kedua ini berlangsung 9 tahun setelah peristiwa sebelumnya ketika Ki-tae telah mencapai puncak kekuasaan. Dan ambisinya ini semakin besar ya, sementara Jang ini bersiap kembali menghadapi perseteruan dengan Ki-tae. Dan nantinya masih aku akan hadirkan nih ya teman Pro 2 untuk drama Korea lainnya nih yang bisa banget masuk ke watchlist kamu. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 回家。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Kita member 2, kita masih ngobrolin soal drama Korea nih ya, yang nantinya siap tayang di September 2026 nih. Tadi yang pertama ada Made in Korea 2 ya, yang dijadwalkan tayang perdana pada 9 September 2026 melalui Disney Plus nih, dengan total 6 episode nih teman Pro 2. Dan yang berikutnya ya, ada The Ordinary Jackpot. Ini mulai tayang eksklusif melalui TV ING pada 10 September 2026, sebelum hadir melalui TVN nih. Nah, drama ini mengisahkan Gong Eun Tae, pemimpin tim penjualan yang menjalani kehidupan sebagai pekerja kantoran. Dan kehidupan Eun Tae ini berubah setelah ia secara tidak terduga memenangkan sebuah lotre senilai 1,3 miliar won nih. Wow. Dan meskipun memperoleh uang dalam jumlah besar, ia tetap bekerja dan mulai memandang kehidupannya dengan cara yang berbeda nih teman Pro 2. Lalu ada yang berikutnya, yaitu Love Other Than Yours nih. Nah, ini akan tayang secara global juga mulai 12 September 2026 di Prime Video. Dan serial romantis ini menggaet Seo Kang Joon dan An Eun Jin sebagai pemeran utamanya. Dan kisahnya ini berfokus pada hubungan Nam Gung Ho dan Lee Mi Do yang mulai mengalami keretakan karena suatu masalah. Nah, situasi tersebut membuat keduanya ini harus menentukan pilihan nih ya, antara mempertahankan hubungan atau membuka hati terhadap perasaan baru nih teman Pro 2. Itu tadi ya tambahannya untuk dua drakor yang siap tayang nantinya di bulan September nih teman Pro 2, bisa banget langsung masuk ke watchlist kamu nantinya. Dan masih ada lagi ya untuk drakor lainnya yang siap tayang di September 2026, aku akan hadirkan setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan? Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman-teman, kita masih di sore ceria hari ini dan kita masih ngobrolin drakor nih tadi ya, yang bakal tayang di September 2026. Tadi yang pertama ada Made in Korea 2, lalu ada The Ordinary Jackpot, ada juga Love Other 10 Years, dan yang terakhir nih teman Pro 2 yaitu The Scandal. Ini dijadwalkan hadir melalui Netflix pada tanggal 18 September 2026. Nah, drama ini berlatar era Joseon tersebut mengangkat kisah rayuan yang berkembang menjadi konflik yang cukup rumit nih ya. Nah, ini Nyonya Jo yang diperankan oleh Son Ye Jin hidup dalam keterbatasan aturan sosial terhadap perempuan pada zamannya. Dan kemudian ia mengajak Jo Won atau yang diperankan oleh Ji Chang Wook ini melakukan permainan rayuan yang justru memicu persoalan baru nih teman Pro 2. Kalau dilihat dari premis cerita-ceritanya ya teman Pro 2, memang cukup menarik nih buat bisa nemenin bulan September kamu nih ya. Yang kebingungan mau nonton drama Korea apa nantinya ya, bisa langsung aja masukin ke watchlist kamu nah teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. So teman Pro 2, nantinya masih akan hadir ya rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
8: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
7: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oh, kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di sore ceria hari ini. Dan kita masih terlihat nih ya kalau untuk kondisi cuacanya di sore hari ini agak mendung ya teman Pro 2. Dan kalau menurut perakiraan cuaca BMKG juga di sini sebagian besar wilayah itu memiliki udara yang kabur ya, dan ada beberapa daerah juga yang terdapat kabut atau asapnya yang cukup tinggi nih teman Pro 2. So teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan ya, jangan lupa untuk gunakan masker nih untuk menjaga ya, atau antisipasi biar enggak masuk gitu kan asap-asap yang ada di luar ke dalam tubuh kamu. Jangan lupa juga untuk minum vitamin ya teman Pro 2, untuk menjaga imunitas tubuh kita nih. So teman Pro 2, untuk pantauan lalu lintas sendiri ya di Jalan Yosef Ngurah Sintang ini, kalau kita lihat sih terlihatnya dari RR ini cukup lancar ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan patuhi juga rambu-rambu lalu lintas.

So teman Pro 2 ya, untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17:42 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga sambil menantikan azan akan hadir lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat

0: umum. 3. Mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman,

Oke, 82 ya, masih di sore ceria barengan sama Tias nih. Dan sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Dan kita udah masuk di segmennya kultur kita nih, Taman Pro 2. Ada kisah si bodoh yang jujur dan polos. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Ya, Taman Pro 2 ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga di suatu kampung. Keluarga ini terdiri dari kedua orang tua beserta tiga orang anaknya. Ketiga anaknya tersebut merupakan laki-laki. Dari ketiganya ini, anak sulungnya itu sangat malas untuk pergi ke sekolah. Tidak seperti kedua adiknya, justru anak sulung ini hanya suka bermalas-malasan di rumah. Dan hal ini membuat dia tidak tahu akan banyak hal nih. Alhasil dia pun dikenal dengan nama si bodoh. Begitulah hari-harinya hanya dihabiskan bermalas-malasan di rumah. Dan di suatu hari juga nih, Teman Pro 2 ya, si bodoh ini diminta oleh bapaknya untuk membeli korek api ke warung. Ayahnya berkata jika dia mesti mencoba satu batang korek api dulu untuk memastikan kualitasnya. Si bodoh pun akhirnya pergi ke warung ya untuk menjalankan perintah dari sang ayah. Dia pun membeli satu bungkus korek api dan kembali pulang ke rumah. Di tengah jalan si bodoh teringat pada pesan sang ayah nih. Dia pun kemudian mulai mengetes satu batang korek api yang baru saja dibelinya nih. Korek api itu bisa menyala dengan sempurna. Si bodoh pun merasa senang karena membeli korek api yang tepat. Namun ternyata terlintas ya sebuah pikiran di benak si bodoh ini. Dia khawatir jika korek api yang lain itu gak bisa menyala dengan sempurna. Akhirnya si bodoh kemudian mulai menyalakan batang korek api lainnya satu persatu. Semua batang korek api itu bisa menyala secara keseluruhan. Nantinya akan dilanjutkan lagi ya, Taman Pro 2, untuk cerita si bodoh yang jujur dan juga polos ini, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. So, tetap stay tune aja Taman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 masih di kultur kita nih ya di sore ceria hari ini, dan kita tadi masih ngobrolin legenda nih ya. Kisah si bodoh yang jujur dan polos ini cerita rakyat dari Sulawesi Selatan.

mencoba semua batang korek api itu dan bisa menyala secara keseluruhan, akhirnya dia memasukkan kembali batang korek api ini ke tempatnya. Dan setibanya di rumah, si bodoh ini langsung menyerahkan korek api itu kepada ayahnya. Ketika membuka bungkusnya, sang ayah hanya bisa menemukan sisa batang korek api yang sudah terbakar nih. Dan dia pun bertanya, mengapa si bodoh membeli korek api bekas? Dan si bodoh kemudian menjelaskan apa yang sudah dia lakukan. Sang ayah yang menjadi emosi dan mengusirnya dari rumah. Dan akhirnya ini si bodoh pergi luntang-lantung meninggalkan rumahnya. Menjelang malam, dia memutuskan untuk tidur di sebuah gubuk yang ada di tengah hutan. Gak lama kemudian, datang 3 orang pemuda mendekati gubuk itu. Ternyata ketiga pemuda ini ya merupakan pencuri yang hendak membobol istana raja nih, teman pro 2. Dan melihat si bodoh di sana, ketiga pemuda ini langsung mengikatnya. Si bodoh tentu merasa heran ya, mengapa ketiga orang itu berbuat demikian padanya nih. Dan akhirnya ketiga pencuri ini mendengarkan kisah si bodoh hingga sampai di sana. Ketiga pencuri ini sadar ya jika pemuda yang ada di hadapan mereka ini benar-benar bodoh dan bisa dimanfaatkan. Mereka kemudian membawa si bodoh ke istana raja dan mereka memerintahkan si bodoh untuk mengambil barang yang berat di dalam istana raja. Si bodoh hanya melakukan perintahnya begitu saja karena begitu memasuki dapur dia menemukan sebuah peti yang cukup berat nih teman pro 2. Dia berpikir jika peti itu berisikan emas, padahal peti itu hanya berisi persediaan beras aja nih. Dan si bodoh yang tidak bisa mengangkat peti tersebut karena merasa berat, si bodoh kemudian berteriak memanggil ketiga pencuri untuk membantunya nih. Dan masih akan kita kisahkan lebih lanjut ya teman pro 2 untuk kisah si bodoh yang jujur dan polos ini, cerita rakyat dari Sulawesi Selatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kita Mampro 2 masih melanjutkan ya kisah si bodoh yang jujur dan polos. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Selatan tadi. Dan akhirnya ya, terikan si bodoh itu memancing perhatian nih. Dan akhirnya para penjaga menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang raja nih, Taman Pro 2. Begitu tiba di sana, si bodoh menceritakan mengapa dia bisa berada di dalam istana raja. Bahkan dirinya menyebutkan gubuk tempat persembunyian ketiga pencuri tersebut nih. Para pengawal dengan sigap langsung menuju ke sana. Benar saja, ketiga pencuri tersebut berhasil diamankan. Meskipun bodoh ya, sang raja ini ternyata tertarik dengan kejujuran dari si bodoh ini. Dirinya kemudian disuruh untuk tinggal di istana. Dan sejak saat itu, si bodoh diberi seorang guru khusus untuk mengajarinya. Ternyata si bodoh ini tidaklah bodoh seperti namanya. Dirinya hanya malas ketika kecil dulunya. Alhasil, si bodoh ini menjelma menjadi pemuda pintar dan menjadi orang kepercayaan sejak saat itu juga. Wow, menarik perhatian sekali ya cerita rakyat dari Sulawesi Selatan ini, Taman Pro 2. Jadi pelajaran yang bisa diambil yaitu jangan malas belajar ketika kecil ya, Taman Pro 2. Dan ini infonya aku kutip dari laman www.goodnessfromindonesia.id. So, nantinya Taman Pro 2 aku akan hadirkan juga ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sebelum kita memasuki ke Music Live Chat. So, tetap stay tune Taman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Grup K-pop Tomorrow X Together atau TXT dikabarkan bersiap menggelar tur dunia bertajuk Still the One, termasuk di Jakarta, Indonesia. Dan TXT melalui unggahan media sosialnya membagikan rencana tur dunia Still the One yang akan menyambangi berbagai kota di Asia, Amerika Utara, dan Eropa hingga tahun 2027 nih. Rangkaian tur dunia Still the One, TXT akan membukanya dengan 3 malam konser di Seoul pada 13 hingga 15 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Sutradara James Gunn membagikan kabar terbaru film superhero Superman Man of Tomorrow telah menyelesaikan proses syutingnya. Dan kabar itu disampaikan oleh James Gunn melalui Threads dengan mengunggah foto memperlihatkan Nicholas Holt, pemeran Lex Luthor di DCU, berenang bersama sang sutradara disertai keterangan melompat ke danau setelah pengambilan gambar terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Pelatih Barcelona Hans-Dieter Hansi Flick memastikan gelandang baru Rodri Hernandez akan menjalani debut saat melawan Athletic Club pada lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou, Barcelona, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dan juru taktik asal Jerman itu mengaku tidak sabar melihat Rodri bermain di lini tengah skuadnya bersama Pedri. Dan Rodri, juga Pedri, merupakan gelandang yang ikut membawa tim nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya. Infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti ya music live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemenin sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seinget edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal
0: bener.
1: Itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bapak-bapak
1: iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: kita. Seru ya, seru tapi ya, ya seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya. Bener.
1: Si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan, gua kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen, padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh, jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu, emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya
1: iya kelihatannya itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan kita nih. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila, kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin, gitu. Benar.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan, momen-momen kocak gitu.
0: Benar. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April
1: sih gue tuh. Kalau nggak salah awal April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Jadi, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Gitu, agak. Salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Lanjut. Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul ya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Kan langsung ketok-ketok gitu. Meja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
1: benar, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali
0: ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya, judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa, kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda.
1: Iya seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes. Romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Ya soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah itu gue tuh kayak, kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar gitu. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana sih Lulan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, gak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati
1: gitu lah.
0: Iya,
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Benar. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Stuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa trompetnya, ada bunyi kedistiknya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass, ya nggak perlu disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti main
1: bass gua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: berarti Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Second up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
0: sengaja.
1: Enggak janjian, ya enggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung push nih. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar. Asik, tapi jadilah ya gitu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih Mas Bada, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, bener.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya.
1: Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis yang simple, gitu
1: kayak ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, gitu. Perhatian Budo kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, eh sorry, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound, lagu yes. jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes, itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah,
0: ada. Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik, okay. musisi yong.
1: Musisi yong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: championnya.
1: Buddy, everybody. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you, thank you.
0: Selamat malam ya. Dadah, teman-teman berdua.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam hari ini kembali menyapa kalian bareng sama Rudy Butugas di malam ini. Tadi ada Tias ya temanin kamu, sekarang gantian aku sampai jam 24 nanti dengan informasi dan segmen menarik tentunya ya. Sekarang pukul 20 gak pukul 21 temanin kamu di Pro 2 untuk informasi santai bakal kita hadirkan buat kamu ya kan ya. Namun juga aku selain kasih kamu lagu-lagu santai, nanti juga akan ada mini drama. Plus nanti juga ya kita bakal puterin kamu ada segmen akselerasi kreatif musik yes, dari teman-teman Tropical Forest dengan mikroplastiknya. Ini bakal kita puterin buat kamu ya. Setelah lagu yang tentunya menarik nih buat disimak ya, satu lagu dari teman-teman Never Alone. Tapi yang jelas memang kita kasih sedikit gambaran tentang Tropical Forest. Ini adalah musisinya dan lagunya berjudul Mikroplastik. Bisa didengarin melalui Spotify, di RRI, di seluruh Indonesia juga. Ini YouTube-nya udah ada ya, tinggal kamu cari aja Tropical Forest, lagunya Mikroplastik. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik ya, Deputi Bidang Kreativitas Media, memfasilitasi produksi video musik dari Tropical Forest nih. Di mana Tropical Forest adalah band reggae yang dikenal konsisten banget nih mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal ya, Eko Poleng, bersama dengan Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun ya, Batu, Jawa Timur. Dan tepatnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata juga turut hadir nih memantau prosesnya dan memberikan dukungan penuh ya buat grup band Tropical Forest ini Tema Pro 2. Kita kasih kamu lagu nih dari miliknya Tropical Forest, setelah lagu dari miliknya Tori Kelly featuring sama Kirst Franklin. Enjoy.

0: segarnya udah mandi, udah siap-siap sekolah. Aduh, mau jam 7 lagi. Aku lupa bangunin Jeno. Aku telepon aja lah. Malah nggak diangkat. Jangan-jangan belum bangun lagi tuh anak. Hah, mending ke rumahnya aja lah. Ma, Mama, Naya berangkat sekolah dulu ya. Sekalian membangunin si Jeno. Sepertinya Jeno belum bangun, Ma.
1: Iya, tapi jangan lupa itu bekal kamu dibawa ya, Nak. Hati-hati.
0: Iya, Ma, udah dibawain nih. Naya berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante, ini Naya. Tante,
2: Waalaikumsalam. Iya Naya, masuk Nay. Si Jeno belum bangun itu, Mama susah banget bangunin dia.
0: Iya Tante, Naya izin bangunin Jeno ya, Tan, ke kamarnya. Soalnya hari ini kami ada ulangan Tante.
2: Iya Nay, iya. Gak apa-apa, Nay. Kan kamu udah lama sahabatan. Udah sering kesini juga, kan? Wah, makasih ya, Nay. Udah bantu Tante bangunin Jeno-nya. Ih, Jeno emang suka gitu deh. Susah bangunnya, Nay. Pusing.
0: Jeno, bangun. Jeno, bangun dong. Mamamu minta aku bangunin kamu loh ini. Bangun.
3: Ini sudah kelima kalinya Naya berteriak membangunkan Jeno, sahabat kecilnya. Sudah bersama sejak kecil membuat Naya tahu semua tentangnya. Bahkan sampai kebiasaan buruknya pun Naya mengetahuinya. Salah satu kebiasaan buruknya yang tidak pernah berubah adalah selalu bangun kesiangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim.
0: Astagfirullah, Jeno, kamu ini ya, dibangun kok enggak bangun-bangun? Aku siram pakai air loh. Buruan bangun.
4: Iya. Masih pagi kok udah rewel.
3: Kalau Naya sudah mengatakan kalimat itu, secara langsung Jeno membuka matanya perlahan. Dengan langkah yang gontai, Jeno masuk ke dalam kamar mandinya.
0: Kamu itu udah SMA kelas 3, Jeno. Sebentar lagi lulus. Hari ini kita ada ulangan loh. Mau jadi apa kamu? Kalau kamu belum bangun, kesiangan mulu. Lah, kesel ah.
4: Bawel ah, ngantuk lagi.
0: Ngomong apa? Kamu, aku denger ya. Yang kamu omongin barusan, awas kamu.
4: Hehehe, gak ada kok, gak ada.
3: Niatnya untuk berangkat lebih awal dari biasanya justru sampai di sekolah gerbang sudah ditutup rapat. Bahkan dikunci dari dalam oleh penjaga sekolah.
0: Ah, kamu si Jeno, kan jadi telat lagi. Ih, sebel.
4: Iya, sorry. Hei, sini lewat pintu belakang aja. Nay, ayo, pasti aman. Ayo buruan, jangan ngomel dulu ah.
0: Jeno, aman gak sih? Nanti dimarahin Pak Guru. Aku takut, Jen. Kamu sih telat mulu.
4: Makanya diam aja. Aku yakin ini aman kok. Sini pegang tanganku, cepetan, Nay.
3: Naya yang melihat tangannya digenggam, merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Seketika teringat perkataan Jeno 2 tahun lalu. Cowok itu berkata,
4: jangan ada hubungan khusus antara kita ya, Nay. Aku cuma anggap kamu sahabat terbaik.
3: Kalimat itu Jeno lontarkan saat Naya bertanya kala itu.
0: Jeno, kamu gak ada perasaan lebih ke aku gitu?
3: Jujur saja, bersama Jeno sejak kecil membuat Naya perlahan-lahan menumbuhkan perasaan di hatinya. Bukan perasaan sayang sebatas sahabat, namun lebih dari sahabat. Naya Khairul Nisa menyukai seorang cowok bernama Jeno Regantara. Bersama dengan cowok itu sejak kecil, dalam suka maupun duka, Naya juga berusaha untuk tidak menumbuhkan perasaan itu di hatinya, dan berusaha untuk menghilangkannya juga. Lagi pula, Naya juga tidak ingin mengingkari janjinya dengan Jeno.
4: Janji ya, Nay. Jangan pernah jatuh cinta sama aku. Jangan ada yang jatuh cinta di antara kita. Kita sebatas teman dan sahabat saja.
0: Oke, aku janji kok Jen, siapa takut, awas aja nanti ya.
3: Dulu Naya mudah mengatakan janji, tapi sering seiring berjalannya waktu, perasaan tidak ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba muncul begitu saja, rasa yang tak diinginkan itu terjadi.
4: Hei, Nay. Hei, kamu kenapa, Nay? Kok malah bengong? Lagi kesambat apa? Hei, Nay. Hei.
0: Hah? Apa? Ya, kenapa? Kenapa, Jeno?
3: Saking fokusnya, Naya melamunkan kenangannya bersama Jeno. Hingga dia tidak sadar sekarang dirinya telah berada di depan kelas.
0: Kita nggak ketahuan kan, Jen? Aman kan?
4: Kamu malah bengong. Enggak. Kelas kita, untung aja lagi jam kosong, gak jadi ulangan, aman. Hayu, masuk buruan, Gi. Nay, kok kamu tadi malah ngelamun sih? Mikirin apa? Kamu gak mikirin yang aneh-aneh, kan?
0: Enggak kok, Jen. Nggak ada mikirin yang aneh-aneh kok. Udah, ayo masuk cepat.
4: Hey, Nay, ingat ya, kita hanya sebatas teman dan sahabat. Walaupun kita selalu bersama, tetapi jangan karena rasa membuatmu menjadi berbeda dari Naya yang biasanya. Itu saja. Aku hanya ingin kita bersama-sama menikmati momen-momen dan keseruan bersama tanpa ada rasa yang melekat. Sebab aku tak ingin menyakitimu jika kita bersama. Jadi kita gini aja ya selamanya.
0: Bah. Idih, kepedean deh. Nggak mungkin tahu. Nggak paham.
3: Demikian mini drama berjudul Persahabatan. Sampai jumpa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

di Pro 2 malam hari ini. Tamu Pro 2 sudah hadirkan tadi ada mini drama juga menemani kami di Pro 2. Kita pengen kasih informasi seputar film ya, di mana Meghan Markle telah dikeluarkan dari pertimbangan untuk bergabung dalam film The Gentleman karya Guy Ritchie, di mana keputusan untuk membatalkan Meghan mengisi serial musim ketiga ini diambil usai mendapat semacam kecaman keras lah di Inggris gitu ya. Jadi Brown yang merupakan penulis dua buku terlaris tentang keluarga kerajaan Inggris itu bisa mempertahankan pernyataannya mengenai pemberitaan Markle. Pernyataan ini muncul satu hari setelah diketahui bahwa Duchess of Sussex dalam tahap diskusi lanjutan untuk bergabung dengan musim ketiga The Gentleman dengan lokasi syuting di Inggris. Potensi peran Markle dalam film ini akan menandai kembalinya bintang Switch itu ke dunia akting setelah ia meninggalkan profesi tersebut pada tahun 2017 ketika ia bertunangan dengan Pangeran Harry. Musim kedua serial The Gentleman tayang perdana pada 3 September dan dibintangi oleh Theo James. Ricky, pencipta serial yang diadaptasi dari filmnya tahun 2019 dengan judul yang sama, bertemu nih bareng sama Markle melalui kenalan bersama. Sementara itu Netflix enggan mengomentari hal itu. Pasangan Harry Meghan memiliki sejarah dengan Netflix setelah pindah ke California pada tahun 2020. Pangeran Harry dan Markle menandatangani kesepakatan menyeluruh dengan perusahaan tersebut yang menghasilkan beberapa serial dokumenter termasuk Harry dan Meghan, Polo and We Love Meghan. Awal tahun ini Netflix mengumumkan mereka tidak lagi bekerja sama dengan merek gaya hidup milik Markle.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Kita masih berlanjut, kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Tema Pro 2 berikutnya ada dari kreator sekaligus produser eksekutif serial komedi romantis Emily in Paris, yakni Darren Star. Ini lagi nyiapin ya, menyiapkan hal yang spektakuler gitu ya untuk musim terakhir ini. Dimana doi nyampein gitu bahwa tim mereka lagi mengunjungi beberapa lokasi syuting sehingga mampu ngajak para penonton gitu ya untuk bertualang dengan berbagai budaya yang berbeda. So, dengan demikian, maka perjalanan bintang utama, ya ini ada Emily Cooper yang diperankan oleh Lily Collins, akan segera berakhir. Netflix pada Rabu kemarin telah merilis foto-foto pertama dari musim ke-6 serial itu dan bakalan tayang perdana pada malam Natal nanti, dan akhirnya memberikan jawaban terkait dilema kehidupan yang dialami oleh Emily selama bertahun-tahun. Foto ini menampilkan Emily bertemu dengan, lebih tepatnya bertemu kembali gitu ya, dengan Gabriel yang diperankan oleh Lucas Bravo, dan gak lama setelah sang juara masak ya. Ini ngirimin kartu pos nih untuk berlibur ke Yunani bersama. Musim baru ini menghadirkan perjalanan ke Yunani dan Monaco, sementara teman Emily yakni ada Mindy yang diperankan oleh Ashley Park semakin terdesak karena harus membuat keputusan atas hubungannya dengan Alfie yang diperankan oleh Lucien Lafiscorne. Namun pada musim sebelumnya sempat kembali bersama dengan mantan kekasihnya Nico, yakni diperankan oleh Paul Forman ya. Sinopsis resmi mengungkapkan bahwa Emily menghadapi pilihan yang menguji kesetiaan di tengah konflik karir yang tak terduga. Soal keputusan final, soal karir, soal hati dan kehidupan yang telah dibangun di Paris, Tema Pro 2. Wah, ini bakalan rame nih pastinya.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: masih menyapa kamu di Pro 2. Lagu dari miliknya Aliando dengan Kautar Indah. Kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Segmen Lapor Pro 2 kembali menyapa kamu pukul 21 hingga pukul 22 ya. Laporin dong seputar kegiatan kalian ataupun informasi-informasi update lainnya di Pro 2 malam hari ini ya di 0857 504741, teman-teman ya. 0857 504741 ya di Pro 2 ya. Jadi punya kegiatan, punya info atau apapun itu begitu ya teman-teman ya, boleh di-share aja di Pro 2 malam hari ini. 0857 504741.
1: Kau mencoba kau rasakan yang ku rasa.
0: Mana tahu juga kamu di weekend nanti gitu ya, di weekend kan gak lama lagi, besok dari Jumat ya kan. Kamu mungkin punya kegiatan atau apa di kampus, seminar, sosialisasi atau apa gitu ya, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, boleh dibagi, di-share di segmen kita Lapor Pro 2 hingga pukul 22 nanti. Aku juga ada tema juga, topik menarik di malam hari ini yang bisa diangkat teman-teman ya, untuk menjadi obrolan malam kita sembari menunggu teman Pro 2 ya untuk bergabung di Pro 2. Dan temanya adalah ngomongin seputar kenapa beban pikiran membuat seseorang itu susah dipahami. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih jawabannya? Pernah gak sih kamu ngalamin situasi yang beban banget gitu pikirannya? Iya, beban banget gitu teman-teman ya. Dan akhirnya orang-orang terdekat pengen gabung untuk membantu, itu gak nemu, gak ngena gitu. Bingung membantu apa, pernah gak ngalamin? Kenapa beban pikiran membuat seseorang itu susah untuk dipahami?

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita masih di Pro 2, masih semangat menyapa kalian di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2 malam hari ini ya. Kamu tau gak sih jika beban pikiran ngebikin seseorang itu susah banget dipahamin, dimengerti ya, diajak ngobrol apalagi. Ya gak sih diajak ngobrol apalagi, nama juga lagi emosi teman-teman ya. Jadi beban pikiran itu ngebikin seseorang itu susah dipahami karena apa? Karena kondisi ini ngemicu kelebihan muatan mental. Kalau bahasanya tuh ini ya tuh cognitive overload gitu ya. Ini memperlambat cara kerja otot deh. Otak apa otak bang? Otak maksudnya ya, dalam merespon informasi. Jadi ketika seseorang ngalamin tumpukan masalah ataupun stres berkepanjangan, energi mentalnya terkuras habis untuk memproses kekhawatiran internal tersebut. Akibatnya apa? Kapasitas otak untuk berpikir jernih dan merangkai kata secara runtut menjadi sangat terbatas. Kondisi ini juga berdampak langsung pada penurunan fokus dan konsentrasi. Orang yang pikirannya sedang berat, dia seringkali terlihat seperti melamun, lambat merespon pertanyaan ataupun kebingungan saat diajak berbicara karena perhatiannya terbagi dengan gejolak dalam kepala. Kira-kira pernah nggak kamu ngalamin kondisi kayak gini teman-teman?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Kita masih menyapa kamu di Perawat 2 pukul 21 lewatnya 39 menit ya. Masih semangat nyampain kamu malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat gitu ya. Cuaca sedang tidak baik teman-teman ya. Jika kamu nongkrong dan santai di luar ruangan, sepertinya Rudy ingetin untuk jangan dulu karena jerebu ya. Jadi asap dan masih berlanjut. Tadi juga kita ada beberapa video yang beredar, masih ada beberapa titik yang ada ya, masih apa namanya belum terpadamkan apinya teman-teman ya. Dan itu bukan hanya di Sintang aja, tapi di luar kota Sintang, dan biasanya asapnya juga kiriman ya dari beberapa daerah ataupun wilayah yang memang mengalami kebakaran teman-teman. Masih berlanjut, masih ngomongin seputar kenapa beban pikiran ngebikin seseorang itu susah dipahami. Beban pikiran yang berlebihan ini memicu ketidakstabilan emosi teman-teman. Perasaannya cemas gitu ya, mental jadi lelah, dan rasa tertekan membuat seseorang cenderung menarik diri atau mengekspresikan diri secara tidak terduga. Sehingga apa? Sehingga maksud dari perkataan ataupun tindakan mereka sulit ditangkap oleh orang lain. Jadi gejala fisik kayak kelelahan kronis dan gangguan tidur juga turut memperparah situasi ini. Kurang tidur membuat fungsi regulasi emosi dan kejernihan berpikir di dalam otak menurun drastis. Yang mana ini berujung pada komunikasi yang sering kali terputus ya, atau membingungkan. Dalam fisikologi, mekanisme pertahanan diri terkadang membuat seseorang menutup diri secara tidak sadar saat mereka begitu ya merasa kewalahan. Mereka kesulitan ya menemukan diksi yang tepat untuk menceritakan isi hati, sehingga lebih memilih diam ataupun berbicara seadanya yang terdengar ambigu. Oleh karena itu, sikap sulit dipahami bukanlah tanda kesombongan, melainkan bentuk nyata dari sistem saraf dan mental yang sedang kelelahan, teman-teman ya. Memahami kondisi ini membutuhkan kesabaran ekstra serta apa? Serta ruang aman bagi mereka untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kembali berkomunikasi secara terbuka.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Indonesia. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

0: Troy Taylor, you to go.
1: Sudah pukul 22 lewatnya 1 menit di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat bersantai, selamat beristirahat juga untuk teman Pro 2 semuanya ya. Penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian, teman Pro 2. Rudy masih menemani kamu pukul 22 sekarang untuk segmen berikutnya. Ada segmen cerita ya kan, penutup hari. Malam hari ini akan hadir menyapa kamu sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangkul

merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Cerita penutup hari kali ini kita akan hadirkan untuk temani kamu Tom Pro 2 ya, tentang orang tua, ya kan, dan perantau yang sukses begitu. Berkisah tentang Pak Usman meninggalkan kampung halamannya di usia muda. Ia merantau ke ibu kota dengan modal nekat dan tekad yang kuat. Ia ingin mengubah nasib keluarganya dari jerat kemiskinan. Di kota besar, Usman bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ia mulai dari bawah sebagai buruh kasar hingga akhirnya memiliki toko tekstil sendiri. Bisnisnya berkembang pesat dan ia menjadi saudagar yang sukses. Harta dan kesuksesan ia berhasil ia raih di usia parubaya. Namun musibah datang tiba-tiba tanpa diundang. Serangan stroke berat membuat separuh tubuhnya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hari-hari Pak Usman berubah drastis di atas kursi roda. Kekayaan melimpah tidak mampu mengembalikan fungsi kakinya untuk berjalan. Ia sempat merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Dukungan keluarga menyadarkan Usman dari rasa sedih yang mendalam. Ia sadar bahwa kesuksesan sejati bukan tentang fisik yang sempurna, tapi jiwa yang tetap kuat. Ia kembali memimpin bisnisnya menggunakan pikiran dan suara. Usman juga menggunakan kekayaannya untuk membangun panti asuhan dan membantu perantau lain. Walau lumpuh, pengaruh dan kebaikannya semakin luas dirasakan banyak orang di sekitarnya. Kisah hidup Pak Usman menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Keterbatasan fisik tidak memadamkan jiwa seorang perantau sejati. Ia membuktikan bahwa semangat hidup jauh lebih kuat daripada raga yang lumpuh.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Cerita penutup hari berikutnya adalah cerita tentang, tentu masih tentang perantauan ya. Ada karakter bernama Galang melangkah keluar dari desanya di Pulau Jawa dengan tekad bulat untuk mengubah nasib keluarga. Ia tiba di kota besar tanpa modal yang banyak, hanya berbekal semangat dan keberanian serta uang yang tak begitu banyak. Nah, pada awal kedatangannya ia bekerja sebagai buruh kasar. Pokoknya kerja apapun dia hajar dah gitu ya. Yang dimana hidup sangat berat dan jauh dari kata yang nyaman setiap hari. Ia tidak pernah menyerah meski lelah mendera fisik dan mentalnya. Setiap sen uang yang ia hasilkan dari jerih payahnya ia atur dengan cermat dan disiplin. Waktu berlalu, ia mulai belajar mengelola sebuah toko kecil milik orang lain. Di sanalah ia menyerap semua ilmu dasar tentang dunia bisnis dan pelayanan. Dengan pengalaman itu, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri di bidang kuliner. Kerja kerasnya terbayar ketika bisnisnya mulai dikenal luas oleh masyarakat. Kini usahanya menghasilkan omset besar dan ia berhasil membuka cabang baru di negeri orang. Ya, ia membuktikan bahwa ketekunan mampu melampaui batas jarak dan budaya. Dari seorang buruh pembersih limbah, ia berdiri tegak sebagai pengusaha sukses yang menginspirasi dan perjalanannya membuktikan bahwa rezeki ada bagi mereka yang berani mencoba.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

sudah pukul 23 lewatnya 51 menit Tapro 2 ya. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Esok akan kembali lagi menyapa kamu dengan berbagai informasi dan segmen yang menarik tentunya untuk diikutin oleh kalian di hari Jumat ya. Yeah. Jumat besok tepatnya ya. So tetap jaga kondisi kesehatan kalian, tetap Ruda ya. Rudi pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat malam, assalamualaikum, sampai jumpa. Udah.

kedua, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang, program Aduga dalam rekan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Praduga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi Kiki menemani kamu di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 edisi siar hari Jumat nih ya. Hari ini tanggal 28 Agustus 2026. Bagaimana kabarnya teman Pro 2 di hari Jumat ini ya, hari terakhir di weekday sebelum kita masuk ke weekend besok ya teman Pro 2. Kiki harap kalian happy selalu, sehat-sehat juga tentunya ya teman Pro 2, khususnya buat kalian yang berada di wilayah Pulau Kalimantan ya teman Pro 2, Kiki ingatkan juga untuk senantiasa jaga kesehatan ya teman Pro 2, jaga apa yang dikonsumsi ya teman Pro 2, pastikan kalian banyak konsumsi vitamin juga, makanan-makanan bergizi juga, dan tentunya minum air putih, istirahat yang cukup ya, karena tentunya untuk menjaga imunitas kita selama cuaca dan juga ya situasi di luar seperti yang kita tahu ya masih berkabut asap. So stay safe semuanya teman Pro 2, dan apapun aktivitas kamu di hari ini ya, terutama Kiki harap semuanya berjalan dengan lancar dan juga ya kalian tentunya sehat-sehat selalu dan dilindungi selalu. Oke, dan di sepanjang pagi hari ini tentunya Kiki temani kamu selama 5 jam ke depan ya, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya teman Pro 2, dengan rangkaian acara kita di mana tentunya setelah ini bakal Kiki hadirkan jazz musik ya ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita buka dengan 3 info terkini di Info Pro 2 nantinya di pukul 6. Lalu setelah Info Pro 2 akan disusul dengan viral moment ya teman Pro 2 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bakal masuk ke Hits in the Morning. Kita mulai dengan lagu pilihan kamu tentunya dan juga tips pagi selama 1 jam hingga pukul 8. Kita bakal masuk setelah itu di pukul 8 ya hingga pukul 9 di hari ini dalam sejarah, kira-kira ada peringatan apa nih, pokoknya nanti bakal kita bahas. Oke, dan di pukul 9 nantinya juga ada Asta Cita kita, di mana tiap hari Jumat itu kita membahas seputar tema lingkungan hidup ya teman Pro 2, hingga nantinya jelang pergantian kita menuju ke santai siang nantinya. Oke, so itu tadi rangkaian acara kita teman Pro 2. Sekali lagi Kiki temani kamu di sini, dan Kiki juga mau ajak kalian buat nanti join-join juga, jangan lupa untuk pantengin Instagram story kita terus di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857-5000-4741 juga, atau kalian juga bisa tentunya ya komen-komen dan join di aplikasi RRI digital kalian. Oke deh teman Pro 2, langsung aja untuk membuka jazz musik kita pagi hari ini bakal Kiki hadirkan satu buah lagu ya. Kita buka dengan lagu yang datang dari Taylor Swift dengan Opalite. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Pro 2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih, memerintahkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama Muslim. Bahkan kita sesama Muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir, dahlah apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya Muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepeda pagi hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruangan dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 pagi hari ini ya teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari anggota grup K-pop ITZY, ada Chae Ryong yang sedang menyiapkan album untuk menandai debutnya sebagai solois. Menurut siaran Sumpi pada hari Kamis ya, agensi JYP Entertainment ini telah mengkonfirmasi warta mengenai rencana peluncuran karya musik untuk menandai debut Chae Ryong sebagai penyanyi solo. Chae Ryong sendiri menyiapkan debut solo sekitar 7 tahun 9 bulan ya setelah dia pertama kali diperkenalkan sebagai anggota ITZY. Dia menyusul Yeji dan Yuna, anggota grup lainnya, untuk meniti karir sebagai penyanyi solo.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya masih dari dunia K-pop. Anggota Super Junior M, Chomi, ditunjuk sebagai CEO dari perusahaan patungan yang didirikan oleh SM Entertainment dan Tencent Music Entertainment Group atau TME yang berbasis di Beijing, China. Chomi Super Junior M mengatakan STE ini dibentuk berdasarkan kepercayaan kuat dan visi strategis SM serta TME. Pengumuman itu juga dikonfirmasi oleh SM Entertainment terkait pendirian STE dan Xiaomi ditunjuk sebagai CEO. STE didirikan berdasarkan nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani oleh SM Entertainment dan TME pada Mei tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir ya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga, di mana panitia penyelenggara Asian Games Aichi Nagoya atau AINA GOC ini merilis jadwal pertandingan sekaligus desain Field of Play atau FOP cabang skateboard yang akan dipertandingkan pada 24 hingga 27 September mendatang. Berdasarkan laman resminya pada hari Jumat, skateboard mempertandingkan nomor street dan park untuk putra serta putri dengan seluruh kompetisi berlangsung di Aichi Sky Expo Hall B, Toko Name, Prefektur Aichi. Kompetisi akan dibuka dengan babak penyisian park putra dan putri pada Kamis 24 September, kemudian dilanjutkan final kedua nomor tersebut pada Jumat 25 September mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sepanjang pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena tentunya Kiki masih temani kamu dengan info-info menarik lainnya setelah ini. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos Green Final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: cinta.
1: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
2: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam. Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
4: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
4: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
4: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Final Moment.
2: Stay tuned on Prodwave FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita sekarang udah ada di viral moment ya di pada pagi hari ini. Dan gimana teman Pro2? Lagi mungkin jam-jam segini lagi pada siap-siap kali ya mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Well, hati-hati di jalan ya teman Pro2 buat kalian yang nantinya akan berkendara dan akan keluar rumah ya. Dan jangan lupa sarapannya jangan sampai di-skip nih teman Pro2. Oke teman Pro2, jadi di pagi hari ini di viral moment ya, ini Kiki mau bagikan sebuah info yang Kiki kutip dari laman Instagram infipop.id. Jadi ini masih dalam ya semingguan ini ya teman Pro2, seminggu ini. Jadi ini kalau dari laman infipop.id ini ya teman Pro2, ini terlihat ada postingan yang memperlihatkan bagaimana pemandangan Bromo yang tersisa nih ya usai 1121. waduh, agak ngebleng ini pagi-pagi ya. Jadi usai 1121 hektar lahan dikatakan hangus ya teman Pro2 pasca kebakaran. Oke, jadi ya teman Pro2, kawasan nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kini telah secara bertahap kembali dibuka untuk wisatawan setelah dilanda kebakaran lahan yang menghanguskan sekitar 1121 hektar area ya. Dan petugas BPBD dan juga tim gabungan berhasil mengendalikan kobaran api setelah melakukan penanganan intensif selama kurang lebih 13 hari nih teman Pro2. Wah, bukan main ya teman Pro2. Dan kalau Kiki lihat ya dari foto yang diposting oleh infipop.id ini, sedih banget ngelihatnya ya teman Pro2, karena ya juga udah habis gitu ya pemandangan di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini ya. Udah terlihat gersang banget juga ya, ada di salah satu fotonya juga diperlihatkan ya, ada sebuah pohon yang tertinggal berdiri sendiri ya teman Pro2. Ini sedih banget lihatnya teman Pro2. Mungkin buat teman-teman Pro2 yang udah pernah berkunjung ke sana juga ya, ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini, udah pernah melihat langsung bagaimana keindahannya di sana. Dan sekarang ya rasanya tentunya sedih banget ya melihat kondisinya udah seperti ini ya. Dan sama halnya ya dengan apa yang kita rasakan sekarang ini teman Pro2, yang lagi kita alami di Kalimantan ini juga ya bisa dibilang ya tentunya menyedihkan ya teman Pro2, membuat hati kita pasti sedih gitu ya melihatnya banyak terjadi bencana kebakaran lahan-lahan terbuka seperti ini nih teman Pro2. Oke, dan kita masih membahas seputar info yang satu ini ya teman Pro2 di sepanjang pagi hari ini. Dan Kiki bakal berikan info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Zaman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita masih di Viral Moment juga pagi hari ini ya. Masih membahas info yang seperti tadi Kiki sampaikan, Kiki kutip dari laman infipop.id ya. Ini terkait pemandangan promo yang tersisa sekarang ini teman Pro 2, sedih banget ya. Ini usai 1.121 hektar lahannya ini hangus pasca kebakaran. Nah jadi ya, seperti yang Kiki sampaikan juga tadi, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini juga secara bertahap udah kembali dibuka ya untuk wisatawan setelah dilanda kebakaran lahan tadi. Dan petugas BPBD dan tim gabungan juga berhasil mengendalikan kobaran api ini setelah penanganan intensif kurang lebih 13 hari ya. Ini waktu yang cukup lama ya teman Prodo, ya lama bahkan hitungannya ya, karena bahkan perlu hampir 2 minggu untuk memadamkan apinya. Nah, meskipun akses wisata sudah mulai beroperasi kembali, penanganan di lapangan sebenarnya belum usai sepenuhnya ya. Dan petugas juga masih terus melakukan pembasahan ya dan pendinginan di titik-titik rawan untuk mencegah kemunculan bara api susulan. Oke, jadi kita doakan ya semoga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini juga cepat pulih ya. Teman Pro 2 cepat kembali ke penampilan aslinya ya, penampilannya sebelumnya yang asri, yang cantik. Dan begitu juga tentunya kita doakan pulau kita Kalimantan juga cepat pulih ya. Semoga kabut asap ini cepat berakhir nih teman Pro 2. Dan tentunya Kiki ingatkan juga ya buat kita semua, apalagi yang berada di wilayah Kalimantan ya teman Pro 2, untuk stay safe, jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap hati-hati dalam berkendara ya teman Pro 2, karena tentunya dengan kabut asap ini juga sedikit agak-agak mengurangi jarak pandang ya, kalau di luar ruangan. Kalau mungkin kalau di Sintang sendiri masih cukup ini ya, nggak begitu terbatas gitu jarak pandangnya, tapi mungkin di daerah-daerah lain yang lebih dekat nih dengan titik-titik api ya, titik-titik terjadi kebakaran, lebih berhati-hati lagi teman Pro 2. Pokoknya kita semua selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Dan info tadi ya teman Pro 2, sekali lagi juga kutip dari laman Instagram infipop.id. dan selain ini kita bakal masuk ke Hits in the Morning ya teman Pro 2, bakal kita buka tentunya nanti dengan lagu pilihan kamu. Jangan lupa buat join ya di Instagram kita, terutama di @rari_pro2sintang, dan tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.